0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Irene ma ke musica hone titlo whenever ne belo di hosi Shakira na musica na malo kita ba moto ki hatu ku siali minuto tolo nulu i na fatin ato da der dia bol fans radio liberare sera hotu ba te bot sene bena fatin ste ya la loranse no resen 5.8 megahertz i radio garden ha website radio liberare di li ha unia da der dia ki bon attividade bon sintonisa. No, tirmaite sei baro na entrevista na bema kamihalo ya programa Espaço Público, Radio Show ko kosan ini yang nebe kuliko na ba asan kik bele halo mudansa. Nebe mak se explica ituang, husi mau, husi mau remiro. Okay, nebe mak se nia se explica kona ba insa bele halo buat ida, ka saida mak kita bele halo. Buat tidak no label halo buat tidak no violensi ne buras bana fating.
2: Relasional hukum dari Balung, nebe maksir senti katak susar tebet, sirah karak mantai mudah sen ihe sirah nyifam narasi. Dalam rumah sirah no yang kata kita ne buat bo tidak nebe maksir atu halo atinzi atau halo mudah sen dari. Dalam rumah sirah no yang kata kita ne hanya sang presidik halo bahasa sirahnya no si label halo saya kata asuntu kono bahaya prevensam violensia survei itu nih buat bot my be buat nanti kita presidik halo praktik kalau lorong nih buat kikuan sirah kita bela halo example makanya sang kita bela koko itu nih komunikasi sama saudara bel sirah mutu itu nih relasi kaitnya parsir kaitnya doveng no most alende dan nih kita bela koko atau respect malu hoi itu nih idea sirah kaitnya parsir sirah. No dalam selu mak kita bela foto di zaman mutu kira relasi family dan relasi konon baik ekonomi ka kita foto spasu malu baik tanya kabin orang satu di sini konon baik relasi family mak dia gelitang alain deh dani buat nama praktik lo lorong ni kita persija tu vali dan malu kuidar malu orang satu manting baik tanya family dan bel muri saudara bel nomor saya konon dari sirah itu buat nama persija halo lo lorong lah persija halo buat mana persija halo bahagusi buat kikuan sirah. Itu kok komunikasi sama dia sira, alain ini itu kok kata respeta MC lu ni dia sira. Ida ni big. Ita bel halu nanti mudah seni dia kelutang ita jaku ni dari rasa.
1: Okay, dan ini mak explanasi Jose mau Ramiro. Okay, no terima ini tu seba ronalai musika seluk musika honi titlo jangan ni belori Jose no tempati.

Ok, kalau yang sirah tu dia makan muzik ke nabi makan tarona ona no balo oliveira ni dia mbo di mana dari kalau muzik ke fulang itu muzik jul fulang itu ni bo yang awal cheers lah ya tanya dia fulang itu lah ya tanya dia fulang neng oh fulang walu mah ya tang unsa ta muzik dia neng unsa ok ni bo pasir selok nabi makan rehala na fati dari dia kelet solok kelet baita bol sirah hotus itu dia zodiak kira dari mana kita ne kita halua usi te bos re musica kari te bos re hakara kusu musica dedika musica ok ami pronto de oferece musica ba colega sera ne bema ka agora de da stay tune hela iha FM 95.8 mega hertz ninia tirme te parola le musica usi meshi fulan lalo.

Okay, dia makan musik ya. Hanya titlu fulang walu ana. Musik ya fulang walu ne bema kagore di dalam. Ya yeah, itu orang usi merch ya. Kari kolega balu ne bema kagore di dalam kompani hela. Nah fatin dari dia kret bete bos sih dahoto kari kakara kusu musik ke rumah. Bete bos sana familia kolega. Kaya emang ne bema kai te bos sih kakara kari kus musik ke bal. Okay. Bele baret ya. Nebe kolega sira hotu na fatin fahe mush numero kontakto baita bos sira. Numero makane sang hitu hitu lima hat lima rua hat sia no hitu lima lima rua ida nen tolu tolu. Numero ane masih atin dita bos sira kontakto balorong oh ini niang ke tahaluha kontakto mai iha numero studio radio lebar dadi ini niang atur nuni tebal harami tine programa ida nen. Nebe ben video dita bos sira nebe maka gora dadaum fointama mai Michael 38 Oliveira no sira sel look na bema kompani hala bulfom bulfom bega sadar dia ket bete bot sir hotu sintu dia dia kis kita lu akan kita bot sir akara kusu kita bot sir ne musika dedi ke musika oke ami pronto de fresh musika ba kolega sir ne bema ke agora dadau hare hala no a kompani hala programa radio liberdade ini ya. Tirmai itu baru nata musika, iya nih musika usik lamar nih yang honya titlu beneno.

tersolok deh PC Turiza dia kayak Marcelo Suarez Juli 82 hari lah tap tap layar nih lah dia kita tengke tap tap atau nene beli mouse nafatin ya ya kalau kita sering bayar maka poin tama mai mai keri no sir selu kis Indonesia dia deh ti ada derek mana kita deh ya ben video det mai iha frekuensi ya radio liberdade nini ya ba family sering bayar maka koro deh dong halau hela sering aktividade mong aktividade det pete bot sirah hotu mata morishnya naim balorn oh ini nih Zulio 82 ada dari dia ke situ dia sedia ki ada dari mana ki dan ya terima kasih dari itu baru nata musika hunya titlu hosia lingkus mon hunya titlu lakong ona.

Oke, okay, kalau kita waktu dia pakai musik ya, itu nah, Lilio musik ya, Fial Batista ini, oh, Fial Batista, itu gaman ini ya, ini beban ini beban mereka gue di dalam kompani halo, so musiknya pasensi lah iha ona, ini ya mak mesa, kondo iya buat rumah ini beban kan, dia mas liu nih, itu pasensi auto nih, dia kalau mau musik ke tanah, lalu ke kontinuan ya, ya ini beda dari dia kita betul betul sih waktu situ dia jadi aku si almemo so aku so musik dan dedikasi lain musika musika babain ya ini paling Fial Batista ini ya babain yang usus Fial Batista ini yang ho neti lu udah ho depression ini beda dari dia kita membina mai ham frekuensi radio Liberdade ya tanto si aplikasi tanto min Radio Garden website Radio Liberdade ini yang dari dia kita solo kita betul betul sih waktu situ dia jadi kia ada derek mana kita ne kita halu ha na fatin stereo ti ham nyala loro 95.8 MHz ini eta barona ta musika Fial Batista fito Johannes sonia titlu udang depresan.

Oke, kalau kasih rawat tuh udah namanya musika, itarona, disculpa, drama kokosan ini yang itarona ona, ya, bak kalau kasih rek nebe maka gore de daun, sina fati manten, iya, mi frekensi radio liberdadi, balu mos ohe, husona musika, dia nggak ofere selai musika, abitu gaman ini yang sai badoke menerai, agore de daun, ngami yes, ya menerai hela, diliu maluk merantauan sir nebe maka gore de daun, ya halau sir ne servisu, ya stranzero neba, kuda dua mata murish ne online, ya kuda dua mas tebot ser na Saudi tambah tebot ser maka ne sang heroi bai tebot ser nya familia ne be bin bin mas baser ne be maka fon ta ma i aplikasaun TikTok ne ni en der dia sintonize dia ki ada der kman ki dane ite baro na lai muzika bitu gaman ini yang hunia titlu saibado ke menirai.

Ok, kolega Sirai, dia nama kia musika, husi, abitu gia maninia, honia titlu, sai bado ke manierai. Ya, liliu ba, yu belum sir nebe make estranjeiro neba, husi ala musika, idene, nebe servisu dia, kuida dua matemoris ne nai, baloran ohi ninia. Kolega sir hotu, liliu ba, pai mai, mau bingalin sir nebe maka, ya, balu nebe maka, prepara helah hang media ninia, bom prepara sounded beta bot sida, balu, fengen wengkel, sida media tahan saya dekari balu ba kompres jana balu sidau kita ya si hanoing hanoing hela loading loading hela oke balu lebih maka prepara na hela prepara hela han media ini ya bom prepara sounded by the bot sirah tu ya nebe sida ya family balu filo si sernya servis sepati balu filo si sekolah balu si servis oke filo si fatin nebe rep bam ke almost media ni kan sepira kata ko sabor ni be makan dia ke oke nebe itu apa fali nebe apa fali musik irak nebe makan agora ya ne nebe karik de bos irak karik de kos musika didi ke musika be te bos ni familia be te bos ni kolega bela det ya no ih ne mos na fatin fai mos numero kontak be te bos sira hoto numero makan esan hitu hitu lima hat lima ruah hat sia no hitu lima lima ruah idenin tolo tolo Terima itu baru nanti musik ya Dimitrio ini yang honi titlu komprimisi domain.

Oke, Compromisio Domi, musika hanano usi Demetrio. Nebi Domi tinggi halo Compromisio do ne. Kondul halo Compromisio ne, loro nikus ne, buat barak maka kontese. Oke, musika ne us lori tepan itu kus nore sinyi, dali minutu hat nore sin tolu, bakole ke hirak nebe maka gore de dan, stay tune hela. Na fatin stay de tiam ne frekensia, 95.8 maka hat sini dia, bele kontak tu mai, kari kita buat sirak kara kontak tu. Nomer kontak tu maka nesang, itu 5 hat 5 ruah hat sia no itu 5 5 ruah ide nen tolo tolo bembindu mo sir nebe make company halai aplikasi TikTok nini yang lafatin dader diak det ya itu barona temu zikia Justin Ardi nini yang honi titlu kau wanitaku.

Oke, dengan pakai musika Itarona Tang, Jose Justin Ardini ini yang kau wanitaku. Musika yang selalu ditepau na tuku senore sendiri, 5 minutu at nore sensia, nebe basar nebe maka gore dadaung kompanya lah, nebe minutu bautang, orang pating, ya. Hei, tepau cerai kontaktu nama semensaje, mai, ya, bela request tepau cerai musika, oke. Ami prontu deh todi oferasa musika, ba, kolega ser nebe maka, agora dadaung stay hela, ya, mnya frekensi ya, 5.8 MHz ini ya. Bas studente serne be maka gore de daun halau hela serne trabalho kare bon trabalho det bete bos tira hotu i bon studio baloran ohin ini ya. Ita barona ta musika krim som ini ya honia titulu fila.

Okay, dan maka musik ya ikus baik tanya program yang bilang solok ini yang berikan ada ya kira dia sebarak dan baik tebo sirhotu. Adeo, sete prosima di sound, bye bye, check it out. I don't really

0: dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Diego Vintis, Radio Liberdade, sera utirane maka musica iradam, ebe maka peru meliki fengo faresel yurudamba. No musica husi itani artista gunda, no tituluba musica maka haumesa klabele. Ya espera musica nebele libertino fok solo kona ita iha oras meudirane. No liliuba sirane be maka sintoniza ka akumpani hela husi live nebe maka peru meliki fengo for oferesel yuba. Peru meliki ne meudirane diagrit baita bocira kare kalahore ita bocira natividade kare ya nafati in servisu kuidadoan. Ya matamoris neunain. Ya bo un travelo lit beta botira no ihane be mer ki continua det ho testu nebe maka ihane ona no testu ne kuna le kuna ba iPhone ida hona rampir ya turma ita ba tene o insa maka manera o insa maka tuhan iPhone pir ya ihane iha manera barak atuhan iPhone pir no manera nebe maka komum liu maka fresku no mata foi un fase hodia no ema barak gosta atu inclui iPhone pirne ia salada ka moro nebe maka buru ya hanesa buru matu matak deta iPhone nia kombina o hudi no idila ka iPhone tropiku sirselo no pir belemos haloba zus ka natural smooth ka snake iharezia umbalu sira uza pirne hodi prepara ba marmelada no dosi sira nebe maka baba in halo he uma ka dosi bolu sira nebe maka baba in ema prepara ye uma no halo ba festa wan ruma festa kiki sira ye kidane maka manera nebe uinsa tu han pir no pirne manera tu hanne maka nesa ohin beru meki ofresa na bane ye kiene itana fatin ya belum meki na fatin hato de tani meudi dia grit baita bot sira nebe maka balu foing maksin tunisa no oras ni radang ya oras hang meudi ni balu karik iha uma hang hela meudi na fatin se hela tiru mai ha programa la luaran arad liberate ne karik belum meki ni meudi dia grit baita bot sira tek tir mai belum meki na fatin lor ritme musika de ya ne baita bot sira iha oras meudi ni tek tir mai tronam tu tel musika ni

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz
1: Diak malu sih rencana maka musik ini datang, pun liur dalam bano musik ini husi tene artista relaran, hand hoka no titulu bano musik maka ohanesan ahi. Espero musik ini bela diverti no fok solo kona ita iha oras media dane no ya bano ne bela mak fuen sintunisa belum melki ne buatar di tepi tepi bocero tu. Ya buat hari baru lebih maka orang nak cari kahang ni tu buat cerita media kan bawa apa titik dia ya kena belum mungkin apa ting continue leher test tu lebih maka prepara ya ni antes no depois dia ni kita continue sound dulu ba iPhone peer no nutri sound ba bebe dia Pir makan esan iPhone nebe emoh tu konsumu liu ba bebe sira no rekomenda bebe ba laparik sira tamba nye textura nebe maka mos no sabor nebe mak dia bang hira tasak sir fasil atukair no dizere ga inan aman barak uza pir hodi prepara sasoro no ba bebe sira liu durante ka introduksaun ayhan solido sira no ayfuang ne fornese vitamina mineral no fibra ne be maka importanti ba crescimento saudenian no aliende ne nia conteudu be nian ka anesan formatura be bara kusi ayfuang ne no contribui ba hidrasaun ba bebe ne isin idane makrihan pir ka nutrisaun ba bebe wahira bebe ne be makonsumo no inana mane be maka ting ka ola iPhone ne hodia no nesidia ba bebe ne saude karik la dia no nes ya vantazemos la rundia ba bebe ne saude dia turmai itabaret maka musika no benu mel ki prepararet musika hene ita ba hamutuk tela ire do musika ia oras mudeira ne no ia ne itene oras on mos loro ne ita ba ia tu kusanu racing rua liu minutu hat nu lu racing walu no belum mer kisi hamutuk ita bolsira ia ne ho oras ida ho balu tane ne tur mai ita ba ruan tela musika ida ho ne titulu sadere mai ha usi inferno ben

0: ye senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Jak maluksira irane maka musika ida fo en liu tamba no musika ne husi inferno ben o titulu sadere mehao ya sadere mehao sorry espera musika ne bele ya fox solo kona ita ya oras meudi ida ne no ihene liu basira ne ben maka fo en sin tunisia fo en akompanya no ben melkinia meudi ya diagde ba ita botsira ya kene ben melkina fati ya husi ha na fati en continuare le testu nebe maka ihanera nisona no agora ita ba ia receita sira nebe maka husi pirnian dek receita husi ai fuan pir pir bele uza ia receita oi oi nebe maka gustu no opsaun ida nebe maka simples liu maka salada ai fuan nian ho pir maka hudi no aidila no siramos bele uza ia bolo no torta no sobremesa siraselo no ema balun kahur pir o canela ka hudi kria sobremesa ihane bere na aromatiko ka nutritivo ya ihana sambalo pir sira uza iha moilu ka nebe acompaña hahan naan sira receita popular seluk maka pir ne bele natural ne be kahur o iPhone sira selu compostu pir nia nomos popular tebes o bele han de liuba pan biscuit sia sira selu o versitalidade hu si iPhone idane permiti kriasan hu si han sira ne be maka midar nomos gustu. Ya, idane maka resita sira husi ifan pirnya. Kata pirmos bele uzahan ho biskuit, belemos han ho pan. Belemos halo muilu ba nan sira. Ya, idane maka belumel fin ofrece liuba ka le saiba. Ya, turma ihane belumel kina fatin hase leto binti sira ne be maka na fatin sitilu hela maila lorang idane. Belumel kini yame udia diak dete ba ita bot sira. Ya, turma ihane belumel ke ofrece maka musika. Musika sira ne ma prepara ihane. Ma ita maluk maluk musika. Ya, depois de musika belumel kontinual testu ne be maka iha.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Diak maluk sirai dana maka musika ida fain liu dadama no musika husi tani artista zimu boa vida no titulo ba musika mehi mamu espera musika ne bel divertino fox solo con a 20 sira ia horas mi vida ne no ihane bel mi kus na fatin hato hela mi vida dia gen baita botira ya ihane tani horas loro ne tal ba ia tuku ida liu minutu hitu belum memiliki nafatin yang mutu kita buat sira ya orang sira tane. Dek ini belum memiliki nafatin kontinu ada oleh tes tu nabi maka ihane no ihane liliu ita hari li kono bah hidrasaun bah ifuan pir ninya. Dek hidrasaun maka fundamental bah saude no pir bela kontribui bah objektif ya objektif ida. Parte buat tidak husi composição pernian maka b nebe azuda mantém e singlolo ser nebe maka maram durante período manas ka makas consumo ai fuan sira nebe maka rico hube bele suplemente consumo ka líquido aliende ne pir oferece nutrientica importante sira hamutu ko hidração natural no idane la hanesan ho him baraka emane be maka usado sin nia iha mirar no efuan ne fornece fibra no vitamina sira ne be maka fo beneficio ba isin consumo pier hanesan merenda bele azuda hamenu samlaha no entre refrisaun sira no hodi fornece opsaun idane be maka saudabel no referente. Ya, kita ne maka pir ho ne hidrasaun. Ko hidrasaun liliu ba pir nya maka liliu ba emsir ne ba precisa tu consumo antes ya kita tu hamlaha. Ni udi tahan ka salba ne kita wa hira ita precisa tu consumo nya. Ya, kita ne maka berumel ki foi ofrece ba no turma ya ne berumel ki na fatin lor de tita ba musica. Musica husi tene artista Zuka Gama. Ne titulu tasibot. Ya, terima kasih kerana menonton.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu follow hanya belum nyantih programa, lorek solok badi sanggoh ini niang. Agradece tebe sveta posanje participe sam bajhe programa Meudia Mutuko Belung Melki. No janti špirete posanje se na fatin sintoniza hela Mutuko janti i hela Lorenče no Loresin Lima ponto valno me gajer si njem. Tamane je hene janti na fatin hato lorek dia, lorek manik vete posira, tantu barona na inser nebemo koras nije diaspora. Akompanja li usi website Radio Liberdade di Lini Njem, live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di Lini Njem. Janti lorek dia i kalan dia gret vete posira, tam vete diferencija oras negalaj. Nebe, na fatin sintoniza dia gret vete posira. Sira no baloras ni hala hala tebut sernya aktividadi selia parte lo raik nini yang oke bom aktividadi shimata moris ni united by tebut sira hoto ya so durante oras raboing iha ne yanti se lori tebut sira bahu musika ser nebe maka yanti prepara ne nebe stay tune di hala lori shi noris 5.1 MHz nini yang tamba iha ne yanti se fahe bahasa sanggrua he program lorek solok tukurua toya tuku tolu cerana muzik internasional nebe maka trending ya Spotify no iya tuku tolu to tuku hat maka itu cerana muzik tetun ser nebe maka nanu stani kantor rai larang nebe ita bot sira stay tune nafati nita mutu koyanti tambah lende muzika seya rubrika historis du rock niang nebe maka produsu si Pedro Brinca yanti selori ita bot sira barona hamutuk no se iya masya jene bati vidaris nebe ita sehatin hamutuk nebe stay nafati nit hamutuk koyanti ala loren shino loren 5.8 MHz niang Nafatin sintoniza dia i lorek dia det. No atlo ketanya programa lorek solok badi sang oh ini niang. Yana yante selori tebos se barona muzika yane nebe maka trending mo shi Spotify. Hananu si Ed Sheeran hoya titlu photograph. Nebe te barona hamotuk termai muzika ne.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, dan emang ke musika, ada metronom untuk kono musika dahulu kue tanya program, lorek solo gue disang oh ini nih ya. Musika ini memang kan anu si Ed Sheeran, hanya titlo fotograf. So, musika ini publik etina rihung ruas tanulu racing hat, no kore dan musika ini say trending helai ya Spotify, ini memang hirik ini bakar krona, bela rona musia neba. So, itu pas rakunya sana Ed Sheeran, ini memang ke dalam bar, ini memang kan isang kantor, no kompositor musika, dalam barak liu nyamai hoja. Genre pop, folk, no hip hop ya. No lendian isang kantor, ni musang isang producer grava sound, no gitarist teida husi Inggris, so itu pasal aku nyesana. Ni musang sesuai ya palku musika, honinya musika hirak nebe makanya publika, ia plataforma media sosial sira ya. Aku senyum musik alor yang tapa tukur wali mitsun alor racing ha, tapa nih yang tidak fatin hatu alorik dia, alorik mana yang dapat tapa sira lili ball fans ternemak sena fatin sintoniza hela mutu koi yang ti hela alor channel alor racing 5.1 megahertz ini yang, yang ti alorik dia, alorik mana yang dapat tapa sira bom aktivitadis pelorong oh ini yang, no turu bayar nih yang ti selor tan tapa sira barona musik asal kene, nebe makanan usira im laudi hanya titlu dunia yang nanti.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira ni maka musik seluk tang. Nama kita Rona Mutukono, Usigia Indrawari, hanya titul jiwa yang bersedih. Nama maka lorio naita bayi tu kuru alim turunulu racing hat ya. Sobat apa serem korang sesi Indonesia, karena fia falnya musik ni bela Rona di platform media sosial sira. Nama maka ita bela Rona musik. So yang tish pula tapa serem konyesi ona Gia Indrawari. Nama maka nesang kantora, no kompositor musik ya. Nebe mak dala barak liu nia mai ho gendre pop ya. No alin dia nesan kantor, nia musa nesan pemeran, nebe mak au si Indonesia. So, yang te spere tapos ya konyese, ona nia musu sesu loso nia musika, hirak nebe mak trending ya plataforma media sosial sira, no musika sere nebe mak ani publika plataforma media sosial sira ya. Temana yang te na fatin hato lorek dia, lorek solok tipe tapos sira hutu, buam si Indonesia, buam aktividad istet. Helam ni tu balutan, yang desa nafatin hoi tabut sira, tambah nita sebarang atau musika, so kena ini bermakna nusi Brian Adams punya titul Heaven.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, dia kita nama ke rubrika Historis Jeroknya, nggak memang ke produser si Pedro Brinca, konaba di Purple ini yang nih pemakluruan itu waktu kru alim itu hat nulur racing itu so yang tes pera belor itu bos rakunya sedia kelihatan di Purple ini aja stage apa aku musika no onis tahun ini musika hirak nih pemakai itu bos rarona no yang tes pera kata kita bos rabele hatenya dia kelihatan sernya musika baluk barak nih pemakai publika platform media sosial sih raya. Nabe antena fatinga to lorek dia klorek solo tu beta bolsira bom sintonize bom aktividade stet beta bolsira no turmai ante sei loretang ta bolsira barona la musica ya ne nebe makana nu si Daniel Kaiser ho titlu always.

0: loraik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musika seluk tang. Nama kita rona hamu tu kena sio Livi Rodrigo ni dirlo traitor. Musika dan publika tina rihung gruar unulu racing ira nakora dedang. Say trending hela iha Spotify. So yang tispira te bosra kunyese on Livi Rodrigo. Nama kita rona isang kantor unu kompositor unu musika. Nama kita rona barak liunya mayo genre pop no rock. Kusi Amerika, nebe ta bosra kunyese na nye musika ira lausira nema fuin trending. Meme nye musika barak los mak trending iha Spotify mos. Nebe ta bosra me koros ni sintoniza kada krona fio fali, bele rona ke plataforma media sosial sira, nebe kita bele rona musika. No, usil nye musika lorona ita ba iha tuku tolu losona, taman ita ba nesa sound segundo nye. Ia nebe ma kianti se lorita bosra barona musika tetun ser nebe kananu stanya kantora ilaran ya. Nebina fatin atau lorek dia, lorek manek baita bosira, Lili Bolfen, sernemu kusina fatin sintunize ela. Hamutu ko yanti hela loren sianulu resin 5.8 MHz niniang. Yanti lorek dia gdet baita bosira, noit sebarona muzika. Dahulu kene, nebina makananu si mahola projeko, yatitlu biar baodoko.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nem maka musika seluk nebe maka iterona mutukona usidewa ta ide hunya titulau sonyangona. Nebo klorona ite batuku tolu mitol nolu resin tolu tamane hilam itu balutat. Tianti seine fati hoi tabo sira nebe maka seine fati sintuni zahela. Ihala loran shian nolu resin 5.8 megahertz nyang ya. So hene yana yanti na fati nolu tabo sira batene liga ho ita liga o Timor Leste nebe mak foi la con leader historiku ida nebe mak kotunya isi ya orkala ia de iha regres balun nebe mak iha ne atu la autorija ita halao iha ne maka festa sela permite atu halo iha loron hitu nebe mak estadu fosai promulga lihusi konselu ministro nia no husu baita hotu sela gas motor iha jogu nebe maka iha sela karaoke iha kada fating nebe konserta konserta entre ema ida urua baleteng husu baita hotu dadau ne nebe maka asisti iha mutuk ita nia leader historiku nebe maka fung hakotu i satu nebe le hak mate kodi lutu ita nia itania erois bot nebe maka funga kotu ne isia tamana yanti na fatia tolorek dia glori solok baita bot sira dene maka info baita bot sira liliu baita bot sira nebe maka agora de daun akompanyi hela kopa mundial jogu nebe maka realize hela nebe ita bot sira kuda duamba no turmai ene yanti se lori ita bot sira barona muzika seluk ene usinferno beno itit lumaho eno muzika seluk.

0: Marco binti Sirah di berada di Sirah Hoto dari Ardiak Daraso dari Ardiak Vali Larek Diak Larek Solo Kepita Bawa Sirah Hoto Ita Seru Malu Villa Vali ya, program Espasio Publiku Balorong Oin ini yang Ita Tamana Balorong Ruan Nurusin Rua Fulan Juino 2026 Ya Studia Mutoko Hau Zona Suarez Nomos
1: Ansel iha program espas publik. Ia bintis radio liber dari sirah hotu. Filik esma iha program espas publiku. Amis iha maluk ita bawat sirah durante ora suruh nilar. Husi tuku hat lorek to o tuku nein.
0: Iya, teman-teman, lorek dia lorek solok bang maluk sirah hotu nabi makor sendaun sintonisa iha rai lara nomo si rai liur nabi makor sendaun loke ala frekuensi radio liber dari di lini ni yang nabi makor kompanya us live streaming iha pazina Facebook ikuli ita bosir nabi makor kompanya TikTok nomo si website bon sintonisa nomo si bon aktif dari beta bosir hotu.
1: Ya radio bintis oisau ita bot sira kon sound loran ina hoin espera katak ita bot sira dia kira nesem hau ho kazonas iha estudio
0: ya nebi ansel dia kalai
1: hau sempre dia oisau monjonas dia kalai
0: amos dia kira espera rona sira nesem ohin ansel dia yang dia kutu odia lau tv dari direk nini yang balorong ohin
1: ya radio bintis atis atu loki itene program irane ita se rona lai musika monjonas.
0: Ya, nabi musiknya, nabi main preparan esam musiknya dahulu kau dilokitin asal malu beri sanggawanya yang musik lama rotate lo veneno itarona motor musiknya termai.

0: Iya, oke, okay. Radio Mitis itu poin Rona Liva musika ira. Espera kata musika ira nese. Di berten fatin itu pot sira iha ira ira kenia Rona Fatin.
1: Iya, nebe musika husi klamar nini yang ngotit lu veneno.
0: Iya, musika ira nih hanesan musika premier hori loke itenia surumadu iha programa espasu publiko.
1: Iya, nebo bintis seru tu nampak tengah tu sintoni jadi aku ini tu nabi emak kurus down rona hella rari liber rari dili itu bosar ni apa tinggi dah idak ni yang okay tirmai itu akad bahar hella informasi ambalu ngajen tabalu itu nya benda kalau orang ini yang lah iya lalu itu bot sirah tenai program espasu publiku sempre mai ho benda ke studio mai be ami semandane sida ke kontak tu ho baina kasira nai da continuare tu agenda tv dari sira ho tu nebe maksi akontesi ya semandane fulang idane nebe magami prepara tu fo sai ho ita bot sira ho tu iya nebe binti sira ho tu bandak lamar iya tina dane iya fulang dane karik fulang idane se haleo ake Europa Europa Tour 2026. Akhirnya be iha dia 15 to dia 16 Agustus nya bandak lamar se iha Nederland. Iha dia 26 Agustus se iha Jerman. Iha dia 8 September se iha Fransa. Iha dia 10 September to dia 12 September se iha Italia. Nomos iha dia 19 September se iha Portugal. Nebe bandak lamar lori musika identitas dari Timor Leste nia selawa leo Europa iha tinang idane nebe banda dan nebe maka sukses semua iha karir musik ini yang nebe mak sempre anima mo strong nine sira iha event tu sira lidia konser tu sira to sira musakar klori Timor Leste ke value tang iha mundo los kalian sen
0: ya ada sam Timor Wang ita persiapa bandu musik ini tambah sira mas promove ita nia musika lianti tunen yang ba mundo internasional
1: los nabe kari kita nafatimos fo apoyo bai ha artista sira fo insa sira banda sira memak pengari esper kata kita boser sesu dia kelihatan kita boser nia mundo musik ini nia
0: iya maluku binti sira ami lalu atau ami nia botar bai ta bot sira nebe mak oras nia dadau kari balu sia lawa hela sin aktivitades ami nia lorek dia bai ta bot sira i halau itu buat sila servis dia ba i amne botar ba itu buat sila
1: iya nebe binti sira ho tu belong sada belong ansel itamos iha novidades nebe make moto tene novidades tristeza ida Timor Leste la komos nya leader ida dutor Francisco Guterres Luolo anesang ex presidente da republika anesang mos presidente ba partido Fratelling anesang mos ex presidente parlamento nasional e nebe make orsek notisia nebe make dikalang emoto expaila o en emoto na pateng expaila katak dutor Francisco Guterres Luolo ake aku tona nia prena sang iha mundo ake nebe ami na pateng ato sentido condolencia ba familia mate biang nomos ba povo Timor Leste tamba itala kong ona itani lideransa
0: lideransa nebe maka iha bisang nebe maka ba futuro Timor Leste
1: iya nebe maka ulung mosamu tuk ho lideransa serseluk luta ba Timor Leste ni independensia mos Vinti seradio li berada di seradio tu tirmai ita Rona Tali Musika datang usi Galaxy Bank otit lo liber dari terlambat untuk musika tirmai.

0: Ya lagu bintis musik ini datang ami fuing of Rachel Liwa ita bocirah tu espera kata kita bocirah saya nama hamu tuk nafatin ho ami iha program espasu publiku ami nya lorek dia lorek solok bay ita bocirah bon sintoniza ya ita ira irak nafatin.
1: Iya, nabe musik nabe mak kita pun intro nama tu ku si Galaxy Bang Hot Titlu libar dari lori tapi ya tu ku hat lima minit ruan lori sentolo.
0: Iya, mazona selolos uhin ita iya penak mebe ita masih rauk iya kontak tu rumah hawa ina kasira nune iya nabe mas informasion sirauk iya ami hau hawa mazona se hamaluk nafatin ita bot sirauk iya program irane to'o nia rohan.
1: Iya, taman yang pintu cerah waktu laluang atau mau sintoni sediak bayi ya, belong istudan tu cerah waktu nabi emak korang sedang ala ala ita bosernya istudu idek niang tentu sin nivel primari to ya nivel universitari cerah waktu iya kapital dili nama siya munisipu cerah waktu bon suksesu bong istudu bayi ita bos cerah waktu.
0: Ya, maluk binti sira ba konduktor sira noko maluk negosian tu sira kari orsenal dau rona herla frekuensi rad liberal yang aminya botar di waita bot sira hutu ibong aktivales halau ite bot sira ni aktivales so dia.
1: Dia, kita mau musika ida hosi inferno bengotit lo mahwa yang itaran hamutok.

0: Vai dopo essere rotto. Yeah, musica così inferno ben ho titolo ma ho in spero che quella maluca fatta in dopo essere rotto e ho l'occhio che mani che ne li dopo essere ben macarona e la no accompagna la programma spazio pubblico e dopo essere ne fatta in dai dai.
1: Ya hingga tak musik irane se hak sorok no fatin ita bot sira ya ida irik ne fatin amen ya lorek dia lorek sorok ba maluku binte sira kita ses anlai husi frekuensi radio liberaden yang tamba amen se maluk ita bot sira to'o programa nyaroha.
0: Iya, nabe ora si studio mos lori tapa iya tuku hat lima minuto tolo nolo resen tolo iya tapa osira nepating. Iya, nabe sira bema kala la servisu nepating kuda doang mata mo resen nambe ni hotu dai dia. Lalu ang masato lori diak bai iya malu kondo tori sira hotu nabe ma korsen na daung hala hala movimento ya kapital dili, inklui mosu iya kapital dili ba munisipiu, no sira nabe ma kusi munisipiu, mai kapital dili. Nepating mata mo resen naing, importante kontrol nepating kondisaung transporte niang, kita luan mas lori dokumen tu sira atau neba hira pasar vista usi parte si orang sira kita bos sira bela libra det ya kita bos sira lau aman aman det mai be kuando dokumen tu smak mate haluan lori oke okay, pasensia kal korban valid angona. Iya lalu angkat tolong lagi pembelum Meli Mali belum Lucky Boy ya namos belum Marcelo da Silva belum Zien belum 99 nabe maka kompanya lau si TikTok live ini yang zona so ansel ini ya lorak dia kano lorak solok baita bawa cerah hotu.
1: Ya amin ya bong sinturi jawa maluk siran nabe maka aula tim ira purira bong sinturi jawa itu bawa siran nabe maka orsenda dauk monitela radio liver dari ini yang.
0: Ya, terima kasih musik kita tanam hiper para orang malu kita bawa sirah waktu si Mohala, waktu itu biar bawa dok. Kita tanam untuk musik ke terima kasih.

0: Yo Vintis, Radio Libertad Siro Hotu. Sera kumpangin rafatin frekuensi Radio Libertad yang musika ruang dari mak ami ofrese liba. I amin lorek dia lorek solok bayi tabot sira kata musikan espera kata musikan se libertan fatin ita tabot sira iya ida ida kne fatin no iya ida ida kne servis fatin hanesan belum sira nabe maka negosiante iha mercado o iha fatin beret hanesan iha estradibum fansiaru amin lorek dia bayi tabot sira.
1: Iya, nabi musik arwah nabi makita poin rona motuk musika usi mohal hotit lo biar bodok nomos musika usi juga gaman ini yang oke tasi bot nabi makami ofresa no hari malu kita bawa sirai kita bawa sirai fatin ida ida.
0: Iya, ba family no kolega siro tu nabi maka orang sini tahu sintoniza hela kanal radio luar dan yang aminnya lorek dia ba ita buat siro tu. Spesial ba mau ngalok karika orang sini tahu monitor lah iya TV sini ba aminnya lorek dia ba ita buat siro.
1: Ya nabi hobi sira hotu horas mas lorita bayi ya tuku hat luminoto hat nolo racing walu iya studio radio libertari dili nabi maluk sira hotu nabi maga senafating akompai na hela laloran radio libertari dili ini yang Ansel ho Jonas nia bons Indonesia lalu nami ni lorai diak mas bayi ya partisi kuransa sira hotu nabi mau koras ntaung harola tibi dari si kuransa ni yang bayi ya polisi nasional Timor Leste no valentil force defesa Timor Leste iya parte terrestre no mas maritima ni yang nabi mau kuala si kuransa bayi doben Timor Leste bong tibi dari kontinua sai lutu na sound ni yang ba futur nabe dia klio.
0: Ya, yeah, amin lorik dia ba mos ba konduktor sirahutu nabe maka ora sida dadau halau hela sirna aktivitas tantu transporte publik no transporte privado sira. Espero kata kita bot sir halau sirna aktivitas so dia kumpri nafatin regulamentu tuir identitinya nomos transitunya atune itu bot sira bele halau itu bot sir nomo bintu ho dia.
1: Oke, habis di serata tiramai musik datang, kami perparah yang ada usi Green Villa, hotit lo, sentimentu namos ex-crush hotit lo, rara hong, itu namutuk musik arwa tiramai.

0: Ya, malu ku bintis musika rua ami foin tokali batang ba ita bot sira atune sorok nufatin ita bot sira iha ira irek nufatin amin ya lorek dia ba ita bot sira musika rua ne honi titulu.
1: Okay, musika husi Alcatraz o titulu Sentimento namos ya musika Greenville o titulu Sentimento. Okay, musika rua ne titulu Sentimento to mabe diferensi dari Alcatraz dari Greenville. Ebe musika ro namos ansa lore tapai ya tuku limona ya limino turwe studio nona yo binti cara di libra di tro tu tir Miami preparana fating informasi ansa lo kia ne ori fawe tabo sira ya ne konamba drama kokosa episode sian ini ya nebe maka kulia konamba feto nomana ya kibit ori prevene violencia. Entah kita sesan lain, mai taruna motuk drama tirmai, mia frasi beta bawa sirah.

0: Iya, oke, okay. Radio Bintis kita fuin liwa rona informasi kono ba drama kakosan yang espera kata ka drama iranes luri informasi positif ma ita tu bele prevene husi violence los klemon zonas.
1: Iya, prevene violence sira nebe ita tenki usa na fatin tenek bit positivo. Pit positif sira mane dan saya da tenki fahe balansu genero servisu fetoman yang oto tu aladet o gara kita hare violence rumah kontese ita tenki akpisikan atau buka solo sang hamotuk atau bele para violence la bele kontinua sai naroglita. Oke, okay, Vintis Radio Libra di Desa Rahoto, drama dan emosi lori tebai oras tuku lima, lima minutu tolo nolo raisin ruwaye studio. Nafa tengah sel ho zonas nia bong aktividari, no bong sintonisya bai mihoto, nabi maga kontinua, akompai naka rona hela frekuensi Radio Libra di Dili, 95.8 MHz.
0: Ya hingga tega itu pot sira se mantena fatin ho frekuensia ani liberdade ni yang 95.8 MHz oras musluri tahun abad tuku 5 liu minutu turun lurusin rua ami se maluk no fatin ho itu pot sira to on ya rohan nune kita sesang lehusi programa irane tambah se ya programa siluk

0: Mayhanesang programa Hadiah Futur Nomos programa Kalan Murak Ninyang.
1: Dia germe tara na musik era usia ziu hotitlu mundu neka buar dobeng itra namo tok namo musik usia ekskrus hotitlu rai rahong.

0: Ya obintis Radio Liberar Siro tu espero kata kita pot sirase nafati na frekuensia Radio Liberar nyang iha program espasi publiku nyang amise ofrese foin ofrese liutan musika ruan espero kata musika ruan ese liberte nafati ni tebot sira iha ida ida knya fatin.
1: Iya, musika ruang musa nesan musika iku sebaitannya surmalu lorong oinya program espasu publiku hita ronona musika usial kata raso titlu sabela lehang. Iya, nomos musika husi ex kru so titlu rai rahong nebe maka hita kompai namotuk. Ita siya surmalu fila fali ha lorong aban terasa fira ita tama naba lorong ruang rusen tolu. I bonsing uda fira ba ita bocera otu bong aktividadi basir nebe mogor sendang kontinua halal ita bocer ne aktividadi. Usi studio hau Jonas Suarez.
0: No hau ansir ambi siya kusumkan husi ita bocer nufu tetilung. Nude kita sesan lai husi program frekuensi radi liberdan nyan tambah siya program tirma yang nesan hadiah futuru nomos kalan murak ninya.
1: Adeus, até a próxima edição. Sim.

Kelan dia kelang solok bonai ti ba maluku vinti serona nai. No kompani nai radio liberar sirohotu suru malfale hob ni belong mai istu tu radio liberar dili. O itini program kalamurak ba i irisa wang kelan durante ora surani larang. Itini program kalamurak selau i ora surani larang hau situ kualo no sidare mata i tu kusano lokalang ora timur leste. No itini program kalamurak kanesan program ni be maka dedikatori ga program ne maka anime sound tamane iya ora suruhan larang ha ne belong mari sekar kata voice pass libre ba maluku binci ro tu ne be makor dam si tiun helamai frekuensi ra libera de dili ba iya kalan kare keta lu amara le tebo tiru di komentar mai ba atu nei tebe lal rami tene program kalamurak iya oin kalang iya ora suruhan larang i balong kare kata mana komentar mai hatu le tebo tiru tini komentar ya studio i be le ho tu dait ini mas balum sekar kata request music ke rumah beli hot red ini mas lemenan rumah beli dete nebe itu bocor hot beli mana mesaja mai iya Facebook radio liberal deal nebe mau korjang halal live ini mas beli mana mesaja mas iya TikTok radio liberal deal nebe mau kursa jamu halal live ya tamane maluku vintis rona nai noa kompanen radio liberal siro tu tirumai ita rona lai muzika tristeza ida nebe maka muzika ni spesial iba ita nia grande roi ex presidente Francisco Guterres Luolo nebe maku sikona ita otu i mundu ida ne nebe muzika nebe maka prepare ne oke muzika si panan lain lain hau titulu mate mau nebe titulu mai tarona muzika tristeza ida atau ne muzika tristeza ne spesial bu pobudo timur leste siroto muzika afuende muzika hau titulu kundi noite programa

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Diek, malo kuvinti serana nain no akompanyan en Radio Liberade sirahotu. Hidia muziki de oin. Ake muziki hao titulu mate mao husi lahane grup nian, muziki na spesial iba itani grande roi, ita huto asiste de daung, orta daung hiala media, lili itani saudozu, itani roi, itani lutador, lutador Francisco Guterres Luolo, lebe makusi ona pobura do Timur Leste, lili ba iya, Nebe mai tau tau tene sentiru con lencia, le li pa famira elu tare sero tu nomos pa pobu roben timor leste. Tiro mai ta cek mensaje ita lansu le. Nebe na fatin, nebe na fatin, ake hekar fatin bau bin sero tu kata kitini e programa kalambura, kanesan programa nebe maka dedikatori, ga programa nebe maka divertimento. Ke program animasian durante la studio iya ora suruni larang tamane iya ora suruni larang ne belum mari sekarang tu fai spasio libre pa maluku vincero tu ne mportan sistel frekuensi ada liberare dili akar kata enjora ada liberare dili kita lu mana le vincero tu ne komentar mai ba aturi tapi lalu rami tene program ne sam program kalamur kan ne sam program ne be maka divert dedikatorio ne be maka fokali ba ya komentar sira no mas bare kuis musik sira bele mana Mensaje mai iya Facebook, nomos iya TikTok Radio Liberade Dili, or jam halal live. Ebe, langsung lagi kira sana mensaje, hos yang nabiin leo, iya bonatima sana nabiin dia kalai. Obrigado ba sis dia kalai ne, wansi aku nisam yang ba, putut lau dia kalai abi. Ebe, thank you abi. Clear tia lah etan, clear tia lah rona lienti abi, hono indian be, batur tia mangone. Ya tur fel mai tengok si Francisco diam. Ya selamat malam juga. Bagaimana kondisi kakak? Kabar baik atau kabar rusak? Yang level kira tengok si Phil diam. Bono mos. Mam, boleh kalian diak buat squad mau lori lah. Ya squad mau lori. Mau lori siro tak kari korja mas. Tiada pun nanti baik dapat ciri hotu. Itu irfan main tahu si Eli dia ambon nanti kalau dia mama jadi play la lagu itu Miami mau bisa ayo sang anang lay. Okay kalau dia mama bisa ayo sang anang siro tu pun nanti imi dia kalai. Supaya kata kimi tu dia keliru iya kalai ne. Nabe tur mai, okay tur mai tak continue check tak mensajen balu kita luat tap player belaga kita luat. Nebe balon karakatu rekois musika, nomas balon karakatu rumbe, gabung be rum radio liberare nia, saati mai para ital rame titeni studio. Balon karakatu gabung, oke, dia lamai dia nama karakabung, nebe ansa invite ajude invite lamai, bele. Nebe tur mai ita continua, oke, ita continua, oke. Ita continua hina fati komentario, lilo iya kalene.

Ihr dürft alle meiden, dürft alle meiden, das ist hinter ein Kommentar über Lutan, du bist die Tabagasmusik über Lun. Belle, gell? Okay, von den Ruhrkar Katschamai, Sate Mai Ba. Aber geht der Lua Mute, Ise, Namosa, Namau, Ade Marsala, Zuda Mute, Leiba, Namau, Nerua, und Bing, Namau. Idene programma nisang idene itenia radio nisang liga ba service tuan inafati informan man bin siro teka teka na man bin siro tu mute so aku makul jadi kita bawa siro so assist jadi no lah nisang live bye bye antam se live bye bye antau kita assist tu ya nebe sorry ya nebe fatin kes man bin siro tu atu nis tam maker kata gabung kari kada hanoi tu oh kata program idene program ne formal tuan liga ba service no antam kita tam rumus kita sa nono great ni tal bela ir direto para tu kuliah. Na vetir fal mai Usi Luvi, Luf, Momo. Di ambonati mo sana mam Diego le. Thank you Barona i he kalene. Na vetir fal mai ta hinta komentar balutan. Ta gasta musika tristenia atau na fatin. Foi ten sentir una fat sentir con la sana fatin bai teni eroi sadozo. Itini ex presidente Francisco Gutierrez Luolo nebe makusi ke la ita hotu pobi do ben raida ban Timor Leste na membro governo politico siro hotu membro politico siro hotu e tur fal moita le mensaje ne ma ma mo se ma tai pin ba la koi le faline itene komentaru la musini atulensa ba aman Amau ni komentar lah musuma ini awak tu le nusa ba amau Aku cek tu kalau kita savi kari kemau. Kita matan lah savi kari kau cek tu kalau mau. Aku cek lah tambah se open awak rehe tan kau nutaka pasensi. Lebih tambah huza ID siluk makle. Tambah ni sudah walas ni sehari baladu. Oh, kakak, okay. Hai, dah ni lah dah. Ini liti ini. Abe, sorry bro. Bro ini mensajen dari rumah. Lamusu dari rumah. Mensajen dari rumah. Ia adalah yang live filet tidak itu. Tapi sekarang musuh. Aku pada selesai. Lamusu maka belah lene. Tapi sorry ya. Kalian dia buat Nini, Aranu, Nina, Gali, Arka. Aku seluk tan. Mantehin komentario. Tuir fal mai tan ha ki

Ya, terfalle mai di taleta mensaje balutan husi sini mane hidi diek diek diek diek diek. Oke, sekarang mensaje layan kita gas dan musik ke bal beli galai. Program asin dek. Nebe program asin oin dek. Asin asin itu tu orang sermata. Terus mai taruna dan musik ke hati tulu hati tulu. Oras to ona usi lahane grup nian. Musika. Afo ende more musika remate te kontuna cek tamen sazen balu. Italiana fatin iha kala ende ne. Oke usi mantus dia mau MC de usi fel nian. Udah de presang MC ne spesial ba fuan sore maka iya hela. Oke. Iya ne iya hela diak na ba. Iya ne ba diak. Iya oke. Gostam nasa. Dia kosi dema ke depresa wida ba ma bi hau te muluk te namuji kora sto ona ntau bele bele akompanya minutu baru tam bele gala ma onde pois de muzika ida pra hu dia ne hotu ole tan komentar ga tolo ga hat lima sene de pois ita uran depresa bele ta ma spera kata kana ma mastu ana ma mantus kosta komprende nebe muzika hora sto ona.

Diego, malo que vinci rauto, ira nema ku musiki ra tanto, ira mai ta continua cek na fati mensaja mbalo, abin seli saate mai, abin seli, bingko saate mai. Namas li fali kira stani, ta li fali kira so mensaja ira tan husi mani, oke usi inda. Mana mau dia kalau sel musik ada ri da mai soalnya gosta fali daur ke soalnya gosta fali daur ya kalam bot ya kam larang namo sia kam okos ya limar mak kam okos kam laeten de te ya sida mak ofre sel apa ne be ba ne bin sri ana mau gidu meta na kompanya la pono ti na mau ti nomo ti satu ne bin fa do satu abing nova do satu ana mau simon simson obet ane belung Oliveira, abin Seli, nebe tenk ba mam bin siro hote, nomos ba narang balu kari kola mensiona narang, kalan diak dete, itu irmai ta kontinua cek na fati mensajem, balu akar katu rekoes mauzika, hosi leita tugas mauzika da ho titulu depresaun, udan depresaun hosi fel niang, ikari balu na tu rekoes tan mauzika rumah, hati telamai ba, hosi leita gas, nomos kita lua, mana mensaje mo si Facebook no mo si TikTok ra dili bara dili ihe kalene atune bel hal ro itane ite bel hal ro mitene program ihe kalene program anesan na fat informa ite botiro katak program anesan program ne maka dedikatorio ne maka fokali ba ihe komentaru sira le komentaru sira studio no mo o 20 sira tu request musika studio ita gaset tu irga ita tokatir tuir mai te ale keras mensaje ta usen bintil dia bonati mam dia galae agradece ba dia kon sa bin fali dia galae usi ovet dia bonati mam bonati mos oke mau mar ai mam close ne mau mar hi kalma itu ansa musika utemiona ne pasti au gasa au kan foi indiente ana ita le mensaje en tolu gali mata mai ta ita tugas musika di feel ni ho titul udan depression esa amaun sabar tuan sa amaun latan los tiene ni amaun ta tuan sa o si mezo te lok di bonati maun bonati mo sa namaun mezo di ke lai ya dir fal mai ta le tan fal komentar si lok tan us si ni manen ha no ite ne horas lorita ba ie tu ku si ale minuto o tu ku alu minuto tolu no lu resensia nebe manteng na fatu iti nye programe maun suela muziki de fuang meeting Miami nebe maka rona hela maun nilian. Fuang meeting. Au cek toka kanya fuang la meeting karika bin fuang. Kanya fuang la meeting. Dien fal fuang meeting falen. Muzika fuang la meeting sya. Namos li falita unsa na bimfa dia na bimfa kidua satu hati telo mai dia. Bano mau didi kela muzik mai ami mak tur ate la ne. Ne ka tur ate la ka. Tur ate la kuida dum ne. Hey. Ala ko komentar tu ta na ne be brigero ba ta bocor tor da un rona la ne bin siro te. Ana bin sri sri sri hoto na mau sri hoto. Ya kalian dia mau sebagai kakak suara 91 na orang sedang kompanya lah pun nanti kakak itu irfan main tadi tadi itu tadi tentang komentar selukan kita continue lagi apa yang kita kasih musik keruah hanya sama yang sita tiap nak hanya san oh si inda dia ya liuba ikut sana mau kita lua musik ada orang dah bahawa familia sira yer merah martutu okay. Bana mau dia kala esola musika Veronica kira mai osi waise dia kursi dia mako fresh leba osi gidu taire dia bono bono mas gidu taire dia kala Nyebe itu irfali mai ta itale ta mensaje balu manteh no fati komentar wei no itene oras oras makane saneona nebe balu karek sida wahan jantar kalania rehan jantar kalan tilai ba namas balu nebe makorzan se e perparsam lili ba ihan jantar kalania ya dapur larang karek buah perparsam beta buat siro tu iya kalan hari buah kan lai sona oras be serenian oras hang kalania komesala udah tau kona kudare hantare kudare stomuk sir halis halatia. Namo susi anubi milianti diem bonati mam bonati mo sanubi namo sba anubi zia diem bonati mam bonati mo sanubi zia anubi zia anubi anubi zia anubi milianti die galai anama ngiru namo seluktan die galai spera kata imi hotu die ke ba famili siro hotu na fatin bonaiti beta bo siro hotu eh
Usi nana kosong enam diem bona dima so oke. Ninety, twenty. Do health, do life, anything, something, ne so something. Tir fal mai usi anaman Livi Carvalho, anaman Carvalho, Gelter, anaman Mali, Roshinta, anaman Zuel, Malak, anaman Gusti, anabing Madalena Gama, anaman Pires, vamos anabing Kiki Martinez, o Martinez, anabing Kiki Martinez, fal Kiki Martinez, anaman Gidu, nomos Basiluktan, anabing Oishia, Usi mezzo di amount, di che la musica ma è una turmesa che la ne, si dà una conferenza la pa, turmesa che la ga, turmesa che l'ita no in barak ma ne, a noi in sera, a noi in dove, a noi in passato si da, ah, hey, a noi in futuro. Usi username. Buon amount, di che la è sempre di, che non bing macha, sati ma non bing, di che la è. Tarian di che risate me ama, oi ama, fali amor, oi amor, fali sorry. Bulsala. Ma un di la musica pitu gama ho zodul fulang ito na mai hau nia doben maka agora kompanya hela. Oke dia mai bele itu ang kalabing. Tambah itu kori tatu gas musika rua. Dia osi de fali be. Hei. Osi de fali be. Itu nene tiapa ma kita gas be. Bele kalabing. Ita gas de musika rua hotu ita letang komentar uga lima sana ita gas musika desere. Fulang itu. Oke usi artis legenda rapi itu gama nia. Now leave all the time with Oliveira di Ambonati Mang. Mang didi kela musiki de lai judul fulang hitu ana. Tamba atur mesa kela ne. Kanya fulang hitu rua falona belate ni. Ta fulang hitu ho be. Udan depresa ma uruk tia karek. Mang didi kela lagu teru sida mai bairu baikala. Or sida mag didi kela teru sida ba. Mau ajuda tau la musica do metro ni amora sirene, sirene ma tau musica de mora sirene usileten tau krai, ye ye ye usile ma kofresh ba, ma kut mora usileten tau krai, no live ali tau jena mang giro di ambona mau, so la musica da kakuru ba amer rai mera ho familia sira iya uma mau bisi. Oke, iya sinya uman mau bisi, oh sinya uman surya onan di ambenin. Anabing macha dia kala anabing macha saat yang macha bini masa gos agor alu anfel gos tak karung los uluk ni lakar agor der pentrit karung falan sini ni invite saat yang mas parto si deh nama Oliveira saat yang mai okay hing komentario. Namam be namam Oliveira Zude be mute la mam. Belega pa. Okay, obrigado pa. Ba compreensão, eh? Okay, turfal maita, turfal maita taletan comentar selutan usi seni manita check lai, check lai, check lai. Afo inde baita gastan musike, eh? Beleto. Oke, okay, ane bing Oliveira, ane bing fali, ane mau sorry amau. Amau ne fuk naruk ya ufir salat ya amau. Amau ne fila kutuk mai manu ne fetu dia gira amau. Ya teke fali, ate ke fali ba elefanti da. Oke, bonati mau. Oke, usi ugu Malaya, Malaysia dia. Bonati mau. Dia kalau fali lau gira Miami Maktoba hela. Rambo, Luis, ugu, avo, ergu, ho, ambote. Dia kalau dia pun mahu tu eh, usi lipat itu macam mana manggusti dia mbono mahu dia kalau dia kalau musik kita bawa maluk sira, iya mau bisi, okey urusi dia makas mau bisi ba. Dia kita kas musik kerua pulang itu, okey pulang itu nomor sudah depresang, okey sudah depresang uluk pulang itu, bela to. Lain treshe. Tiru fali mai tai tai hinta komentar balun ta ona inta gas musika na kareke beleto selai dia mau ita ustia musika ba marai mamuk fali alu zeta sema ita baru kune ana mau mantus kosta masalah la kon tiana karek ana mau lobo bonito bonito anam last dia kalai ana bia Aurelia. Panati mau dia kelai, didi kela musik kira mai ami makronela mau nilai yang furak nih. Okay, obrigado.
Persidama ku fresh lah pak eh. Biar itu masih atu gas tu ni. Amau be, amau be sedap amau mantus. Akompanya dek lah, mesti musik lain lah kompanya mak laga ya ne. Okay, usik pas. Karik sih lah ya, okay. Kita gas musik ya. Mau file musik ya, aning kalang. Miami mak iya fatu kesi. Ambote, ambote, ambote. Okay, kita gas musik ya. Ruah lain terus, nama sudan depresan musik ya.

2023 rana nai no company nan dra di liberal siro hotu ite nama ke tini musik ru bai ye kalane musik primer lain trese us artista legendar pitu gamanian ene musik tir fel mai usi feeling ho titulu dan de presang tur mai ta kontinu cek na fatim sasing ye kalang ite ne. Oke, mensazing ide usia nama Oliveira dia. Obrigado barak mam tama tokona musika ne yo nada mo sba nama un bima ku manten se sintoni jana fati tan radio iya kala ne mam o sen bin zi dia mam obrigado barak tama bele tokona musika fulang itu ne nada mo sana bin tam bele enjoy na fati tan radio iya kala no ne abi ona dia abi usia musika bi ona dia abi hala la kon ti ana telefone ti bele barak ne pa ona ga lain trece fulang itu. Nih telah harap katanya ni lau si tanya ni masih lu kena naik. Nabe tirfal mai tak kontinu cek nafati mensaj jamba kita luar nafati mana lah mensaj mui bal. Bal makar kat request musik nafati nama Oliveira gosa usu musik rumah tangga rek beli dia yang lama usir tegas selaba. Ya nama Amando. Ya tirfal mai tan sini komentario. Ita TikTok live Facebook maskanya iya hela sokeo remasa halua tire tire Facebook ni sira mai dia mau ne gost halua ti fali te Facebook ne malagaya ne mai agora tu fal mai te tire check live message tire Facebook eh ya tur fal mai tan osi ne bi oke osi Abing Mariana Barros. Oke, Abing Mariana Barros diam. Bonati mang Maris dia kala MC Ami join de itu natural sentir kon lain siapa Amandia Pailu ba familia na Fatim Forza. Ya special mai ho o familia ye mau bisi liberari ani liberari Maurice and bona to all. Mau bisi ho jol mar. Oke. Orsi dama kita fresh lo ba nebe. Thank you barona mau bisi ne ba. Nebe na fati mai to na fati to tene center con line sia peteni eroe grande eroe saludos de Francisco Teres Luolo nebe maka usi con pauro 20 mulais na mosba familia e tur fal mai ta hita check ta mensaje mbalo usi de angosi na bien de okay ramon de Jesus dia mam foi la parabens ba Fatima oi hala gradua mestrar us tua i Portugal. Nebe, congratulations ba nia, ba Fatima, ba belum Fatima, nebe maka ramatan ini studu, lelu ba yang mestrado nia, lelu iha Portugal nama. Nebe dari datang parabens ba sepuluh tomak durante halau studu iha dog nama. Okay, turmai.

Ya, tur fala mai tei te sini komentar mane, fon di hoti te kas musika fon usi omi ni eh. Ok, kirim soni ho titul omi musika fon eh. Kita koka kompaina mutuk doi tu amos. Musika fon saya loron doi nes negara kamos fainya, agoran fain turona. Agoran fain ita tu turona mut, ita uta turona mutuk no kompanya mutuk. Anamang gusti li syafa, dia galai anamang gusti ku. Panaiti. Okay. Dia malu ko vincira tu tirmai ta kas musika ho titul Omi Hosi Crimsonian. Musika fo ne musika mata ita continua letan komentario musika.

Namens leven kwaliteit. Nee, zo tien deed. Obrigado. Thank you, babi, marona, Diam la barnia pa, Amor, sabar itu amor. Serving Olivia Gama, okay, dia mamos komik magne, halo ita kalam botam nasa dia, agradece, bing. Iya beri agradece barona bin laga mata rauno koranu laga mata laga mata ne me mai diam diam reit mas telaten ya kutuk telaten namus li valita si abing amor ding halu ita haik fali hotu ne mak dia kihi abing sire abing amor ne alimar mani lori dia mai mak au sama ba i alimar mak sama ka gorore dia lori dia mai ba i kras los namas li fali kerestan usi abing azita abing azita ni komentaro mai dia matan lakan keres Matan lakan keras. Oin kala ni hau ni kontenti ni mai si. Obrigado. Kini dia oin kala ni kontenti ni mai. Oin kala ni kontenti ni mai si. Obrigado. Tambele. Alo bing kontenti bi halu te bing ni pasaru ni. Bi halu te bing ni pasaru ni bema uluk kriya hela kanek babi ni. Itu foto dia domin bania foto yang buat ceruk bania mesti yang akan ek nomfati ni emak duni ni syukar ni so sama.

Leave for it then. Who's he been? Die musica abbiamo detto, no? Abbiamo amore di musica abbiamo detto, no? Tu irimis, eh? Lei continua a tutto curua, eh? Abbiamo tutto curua a fare, ne? Tutto curua a fare, ne? Ti video con le tue cariche, eh? Radio video con le tue cariche, eh? Who's he? Osi mal gedean orsek mal todun iya fatin turisme metinaru gala ya. Hau to orsek to ye be nendet varian ser ni umasa. Ei ra ini bayru narang saida manesa. Ei bayru ne tu ya kontani yeliu klaransa. Karek mama tene sirabalu be. Sede parte bikin ke sirbal usu ni helaban ya mama tena ento parese. Oke Ria ni umai tuang nabe hei bayru makaluatin bayru ne bane ish. Depois next time mama hau usfali ba makam nanti atete la fali ba. Oras tamak video call ba eh ita bice ba ita sosota kamatam fali sede makla dieng ne. Tuntasin ene mau. Antes be termina uma ikus nian. Sin tumbatasi. Depois kita kan tumba tuan bahkan tuma itu lima dalang lens nefali. Dalang tesian nefali. Sota ka lampu bele, okay. Musika ide para le mensaje, okay. How to rimi? Antau ita gas musika le. Merasida ne, kanekida ne. Nebe ovinti srona nai, no akompanen radio liberar siroto, ma ita gas musika merasida ne. Ida uluk le, ruane clear ruri, nebe ide uluk le, eh. Mora sirene, afu ini mozar mora sirene, okay. Oh, basic point ini kalau osmam, maknanya kira sama. Depois dalang atau tesik basur ini, sirene ini subira ituan tia. Ansne ituan, tumba ini ansne ituan tia. Tumba, tesik balimang karok ini maknanya dulu. Dalang itu tumba ini, osi point ini, osi desa subira ansne ituan. Subida mas laus makas ne pas det ne halisa bos kan snes laus san snene ne idan snene ne oh liman tidit oras basic otona halu ite stres fali hi maksud liman mas stres tit fali mak laga ini o indian content tia ora mas stres fali hi abinsion snes fali ni. Usi bahasa kontinti itu non bahasa. Ini melimar mak tristi itu malah dia. Okay, tegas musik ini mau residen nih.

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resing lima. Pontu alu meke harf.
1: Dem. Diak maluku vinti serono naino akompanen radi liberar sirhutu irene mak muzike rua ikus muzike de primeru beta mati rasta nomas muzike da ikus lima kristiliu muzike torneru nepe makita rona muzike ne tristila lima leli poburoben timur leste nepe mak musikona iteni aman oiteni eroi Nabemak durante didikan ini antom apa itu nilai dopen Timor Leste ya karakato leberta ilusi gera sira oin lorong usi kau naik tahu tu iya mundi dani nabe tirfal mai kita leta mensaje balu oke Okay, nai bal bal mu mensaje mai masak tani satu deh teh mat beng ya. Deskansak mate ke mun fo yang bolu. No sendiri kon lain siapa familo su toma ke ora de brigado dev. Abo ya. Na ben fatin koraj eh. Mas ke abo ni mate ma. Ya no mur seluk ma ben ni klamar na fatnya mutu ko ita li ya redo ben timor leste. Non in memoria se nei te se la lo hanno fatti non in memoria hirek ne hanorita zoben fo in sa sira parado banati tuir nebe tuir mai haunain haunain itebele ta konekte ne programa Nabe haunain tobane detona nabe ikusliu habelung mari sekar kata obrigado barah kiar resaban tebe sebab maluku vinciru tuni kolaborasan ba participa baro nanti de programa durante ora sunani larang nabe detan obrigado barah kwe tebo ciru tuni participasan liwa kompanya facebook namo siye tiktok rare liberar namo siye antena agar kata mas disculpa wahin karik lefam balu nabe mkwainita kuliah au kuliah karik contenti liu kare glifon baldarum itero nova contenti ma glifon bal kare kla die kare haus disculpa hauna into vaneritona si studirare liberare dili hauna belon mari si axumi kano si maluko vinciru tu ni futartelo ni te sesuru malu fali ia abankalan ia oras tu kualo to tu kusano lukalan oras timor leste ia studirare liberare dili hoi tini programa kalamura hamo tu kohau belon maris ebe o vinciru tu hauna into vaneritona Usi studi radio liberare dili hamni belum maris. Sadokan usi. Oke, kita buat cerutnya. Futar tilum lili bayi ya kalane. Nabe, bye. Hati abang kalane, ciao. Bonco ini.

0: Iha plano tu pasafiri sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sentav 50, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi hodomin.
2: Itanya oras mus basic bada daun ona. Obrigado ba belun rona na insira ni benafating ho hao jenya iya programa Aurora. Ita persisa atem brani atu hahu. Para dehang loron rumah. Para dehang karik. Trokalifuan sirane ho agora. Agora maka tempu atu hahu halo mudansa. Fotia saun la signifika halai lalais. Ida ne signifika foti disizaun sirane be klaru no lau ba uing.

0: Nulu Dader Radio Liberdade Sianulu Res 5.8 MHz
1: Laloran sinulu resing 5.8 MHz, laloran diak malo, krona naik sirah hotu, hamutuk fali hau Vero Fernandez, ia programa di lekom vida badi sang hin lorong. Oi ha programa Aurora, ita bot sirah mutuk ona belon jenya, hode fanu maluk sirah bahi ita bot sirah dukur kalang, no gore ita bot sirah mutuk fali hau ia programa di lekom vida, atau lori ita bot sirah barona ritmu sida de dili, no mos informasi sang sirah nebe hau sefosai, husi jurnal diario, jurnal Timor Post, iha jurnal suara Timor Lor Sain, no mos iha jurnal independenti. Nomor saya informasi sira, nomor agenda I previsau tempo baloron ohen. Ohin tetamu naba lorong ruan lulus sintolu fulan Junio tina rehun ruan lulus resing neun sah itu bosen novidades bohin lorong. Ya espera kata kita hotu novidades nepe makan diak bohin lorong inian. No lalu atau hanya dadar diak bolfens radio liberdades sira hotu bai itu bosen nepe makan fatin stay tune iha lorong sian lulus sian 5.8 megahertz. Iha Radio Garden, iha website Radio Liberdade Dili, iha live streaming Radio Liberdade Dili, haunia loron dia ki bonga TV da ade bai tebot sira. No lalu om sato da der dia kmos bemain paisen bema koras ni alau tebot seni TV da ade lili iha parte negosyo ninian, haunia bon dia bonga TV da ade, no mos bemaung aling aile bawan sira, tiga roda wan sira, haunia da der dia ki bonga TV da ade bon sin Tunisia bai tebot sira. Hanesa bain-bain molo kita tama bai tanya programa di Lekom Vida, ita se baruna le musika ida. Hanesa musika bertura bai tanya programa di Lekom Vida bai di Sao Heloron. Musika honi titlo Dai Dai ni belori si Shakira kolabora ho Brunei Boy.

0: Bun dia mau. Wow, mau agora no cupado lo si dapur. Tan sa mau magtein fel eh. Atoy niya ma? Mane magtein fel ne, or si rin sa'y fel feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kulia no decide hamutukona ato fahe servisu umalaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nye feng hodi halo servisu umalaran na tau matang bala barik sira.
0: Hai, mabarik mane mas haltir fel niya pa? Halo fel servisu feto niya. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satoman sirah halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sirah buat mai no forma familia bela servisu hamutuk nuda.